Kulilgan ugay osne terbal kiri hirgilna. Chiv ugay palaval palagay til kootpuska. Imaram balaval yurtimti hoy semegi balaval nigota chabaya. Enig chiri nilig shita butachukum balbo. Ituga mini itinas palaval shartol jvena. Udri cakap alaga ke balapan pergi hilba. Engkau mini siri gin dahtre balapan kuni jana. Kiri tahta asrut balapan pagayim bena. Kim kita balas ikhun mohon semegi el tuwa jawakan. Nemet balapan cipi nikun arul cukup balgo. Itu ke di cipi hilutan ta. Kurgluk cipin thagum balapal arapin thama. Hung hundo kurga buindan ajiakhe batwa balawat. Arapin thum minjiri ginel mat aljum balhoi. Inni sangsa thum yang yihla ine bai. Cipi hirlik toltan cip shohalagan tharnagan. Cipi wal bitin chaksa ho balhoi. Engkau tu tu guru ilsen, arwan dham mencuiyam dalta, arwan dham mencuiyi gila bal tu tu, hidup udrin dasar hirgilla, ibu ne asuhin oisat, palawat tu tu juiyi hilba, injbe hirgil bal bal, umru udrotej bal ha. Ijine terus syahdul kehe rosera, ahur sejagi kerjite kita tonton arwan nutrin dah.